Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

tentang berpikir positif, sebenarnya ini bukan berarti hidup kita tuh harus selalu bahagia dan gak boleh sedih ya, teman berdua. Ya maksudnya kan berpikir positif lebih ke gimana kita mencoba untuk melihat sebuah masalah tuh lebih tenang aja, terus juga mencari kemungkinan baik di balik keadaan yang mungkin sedang kita hadapi gitu. Misalnya ketika gagal, daripada bilang ah kayaknya emang gak bisa deh, coba ubah jadi kayak aku belum berhasil, kayaknya aku masih butuh belajar lagi dan kayaknya ini emang belum waktunya aja gitu. Simple sebenarnya, tapi cara kita berbicara ke diri sendiri ternyata bisa mempengaruhi cara kita untuk menghadapi masalah. Kayak apa ya, kayak kita ke-trigger gitu loh. Sekarang coba pikirin deh, kalimat positif apa yang paling sering kamu ucapkan kepada diri kamu sendiri, teman-teman. Aku bakalan tungguin respon dari kamu sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Astagfirullah.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, iya, hilaf.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: Diskon 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah ah.
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua? Minggu lalu kan baru beli tas. 3 malah.
0: Tapi ini beda. Ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik? Lihat tuh dompetmu. Dia udah pingsan.
0: Aduh. Iya juga ya, tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Vira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Vira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, pikir dulu.

0: Si il Papi Lama, anche che ne pandia, di ciuro di tenaggia, al calcio.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat

menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

masuk di Instagram teman berdua, ada in.blueone yang katanya kata-kata yang sering banget dia ucapin ke diri sendiri, kata-kata positif ya, semangat. Udah, simple as that. Terus ada Rina di Gorontalo katanya, kalau aku tuh sering bilang ke diri sendiri aku tuh pasti bisa, pelan-pelan aja, soalnya kalau terlalu dipikirin malah makin stres. Okay. Next one ada Siska di Kota Gorontalo. Kalimat yang sering aku bilang tuh aku cukup, aku gak harus jadi seperti orang lain. Baik. Terus ada Nia di Telaga, aku selalu bilang aku selalu melakukan yang terbaik hari ini walaupun hasilnya belum sesuai harapan. Okay. Next one ada Dimas di Limboto, aku bilang hari ini mungkin berat tapi besok bisa lebih baik lagi. Okay, dan yang terakhir itu ada Caca di Telaga. Kalimatku, aku bangga sama diriku sendiri walaupun cuma karena berhasil melewati hari yang berat. Okay deh teman berdua. Next. Kalau aku tuh kata-kata positif yang sering banget aku ucapin ke diri sendiri adalah kalau lagi masalah ya, kalau lagi punya banyak sekali masalah, aku selalu bilang ini pasti akan terlewati kok, gitu. Aku selalu bilang pasti ini akan mudah, gitu. Itu aja sih biasanya yang sering aku ucapin ke diri sendiri teman berdua. Fajar lagi. In.blueone tadi udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku dari album Sementara dan Sementara Selamanya. Terus tadi Dimas tuh udah request lagunya The Adams, tapi dia gak kasih tahu judul yang mana. Coba aku cariin aja ya. Kita kasih pelantur kali ya, biar makin apa namanya, semangat kita pagi hari ini. Anyway, itu aja untuk pagi hari ini teman berdua. Intinya adalah kurangi untuk mengatakan aku gak bisa, tapi lebih ke coba untuk ngomong aku akan mencoba. Dan kurangi juga untuk mengatakan aku gagal, tapi ganti aja dengan aku sedang belajar gitu. Dan jangan lupa juga untuk bilang ke diri sendiri, aku sudah melakukan yang terbaik, terima kasih. Banyak-banyak berterima kasih ke diri sendiri juga ya kan, karena hidup memang gak selalu mudah. Tapi setidaknya kita bisa memilih untuk menjadi lebih lembut kepada diri sendiri. So, aku masih bakalan nemenin kamu teman berdua sampai nanti di jam 10 pagi di ngopi yuk ya. Nanti kita kalau gitu langsung aja puterin dua lagu. Sebelum kita ke lagunya The Adams, pelantur, kita ke Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

Lagi panas banget kan cuaca akhir-akhir ini teman berdua. Tapi pengen liburan gitu. Cuman kalau liburan ketika cuaca lagi panas kayak gini tuh kayak mager, bukan mager sih, bawaannya tuh emosian, ya gak sih teman berdua. Jadi kalau misalkan lagi musim kemarau kayak gini, itu gak jarang wisatawan tuh tetap pengen ikut liburan gitu. Salah satu alasannya mungkin karena langit yang cerah yang bikin mereka juga lebih leluasa untuk menjelajahi berbagai destinasi, terutama tempat-tempat di luar ruangan ya. Atau mungkin karena cerah untuk foto-foto juga bagus gitu hasilnya, ya kan? Tapi berlibur ketika cuaca panas juga harus diperhatikan. Suhu yang terlalu tinggi tuh bisa bikin tubuh kita juga cepat kehilangan cairan dan juga meningkatkan resiko gangguan akibat panas. Terutama kalau misalkan banyak ngelakuin aktivitas di luar ruangan gitu. Jadi wisatawan sebaiknya nggak cuma mempersiapkan itinerary ketika memutuskan jalan-jalan di tengah cuaca panas menyengat, tapi juga menyesuaikan pakaian, ya kan? Waktu beraktivitas sampai pilihan tempat yang bakal dikunjungin. Mau pakai kasana baju terbuka, mau hitam badan. Mau tutup kasana, panas banget gerah ya kan? Kayak serba salah gitu. Jadi ada beberapa tips teman berdua yang bisa kamu terapin ya ketika pengen liburan di tengah cuaca yang panas. Aku bakalan kasih tau apa aja tipsnya, tapi kita ke lagu aja dulu ya. Ada Nabila Takia dengan Cinta Sia-Sia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

lakuin ketika liburan di tengah cuaca panas kayak gini ya teman berdua. Yang pertama, pilih pakaian yang ringan, yang jangan terlalu yang tebel, yang longgar-longgar gitu. Karena menurut aku pakaian ini jadi salah satu hal yang harus banget diperhatikan ketika lagi bepergian di musim panas. Dan CDC, Centers of Disease Control and Prevention, sebuah badan di bawah Departemen Kesehatan AS, juga merekomendasikan pakaian yang ringan, longgar, dan juga warnanya tuh terang, biar udara tuh bisa bersirkulasi sekaligus juga membantu melindungi tubuh dari paparan matahari gitu. Jadi untuk bahannya tuh linen bisa menjadi pilihan ya, karena ini tuh bisa menyerap kelembapan dan juga memungkinkan udara bersirkulasi gitu. Katun ringan juga bisa digunakan sih. Walaupun dalam kondisi sangat panas dan lembab, bahan ini tuh bisa terasa lebih nempel di kulit. Terus bisa sediain juga topi sama payung ya. Ini jadi perlengkapan sederhana yang sangat-sangat berguna ketika banyak melakukan aktivitas outdoor. Dan wisatawan juga bisa bawa payung untuk destinasi yang dikunjungin. Apalagi kalau misalkan destinasinya minim tempat berteduh ya. Terus National Geographic juga mengatakan bayangan dari payung itu ataupun pepohonan bisa membantu mengurangi paparan panas langsung. Terus juga atur waktu untuk aktivitas outdoornya. Hindari menempatkan seluruh aktivitas luar ruangan di waktu suhunya tuh lagi tinggi ya. Aktivitas kayak berjalan kaki, hiking ataupun berkeliling kota tuh bisa dilakukan di pagi ataupun sore hari ketika kondisi lebih sejuk gitu. Sementara untuk siang hari mungkin bisa dipakai untuk istirahat atau kulineran ya, atau mengunjungi tempat-tempat yang lebih indoor gitu teman berdua ya kan. Jadi karena menurut aku kalau misalkan hiking dalam keadaan panas banget juga takutnya dehidrasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, aduh kalau panas tuh moodnya jelek banget sih menurut aku ya. Jelek banget. Dan kamu bisa pilih destinasi yang punya tempat teduh gitu, tempat wisata yang punya pepohonan, area-area yang teduh ya kan, museum, galeri, pusat perbelanjaan, atau mungkin fasilitas-fasilitas indoor yang bisa menjadi pilihan kamu. Karena tidak baik juga untuk terus-menerus terpapar matahari gitu. Jangan lupa pakai sunscreen juga. Kacamata hitam wajib ya, ini wajib banget. Sunscreen bisa di-apply lagi setiap 3 jam sekali. Sunscreen untuk muka sama untuk badan juga boleh ya kan. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi, bawa air mineral, tumbler kemana-mana, tinggal direfill isi ulang ya kan. Dan perbanyak konsumsi cairan-cairan air putih, non alkohol jangan. Apalagi non alkohol di cuaca panas, gimana tuh, aku gak bisa ngebayangin ya. Wisatawan juga sebaiknya beristirahat secara berkala dan tidak memaksakan aktivitas ketika tubuh mulai berasa kayak gak nyaman gitu. Dengan persiapan yang tepat, liburan ketika musim panas ini bisa kamu lakukan dengan nyaman tanpa mengabaikan kondisi cuaca dan kesehatan selama perjalanan.

0: Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi di alam semesta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang enggak?
2: Kepo banget sih kamu.
3: Diundang tapi saya tidak datang.
1: Enggak datang ya. Iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, enggak datang gitu.
2: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa nggak pergi ke sana saja? Orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending gak usah datang deh
2: ya,
1: kayak
2: minimal,
1: gitu.
2: Minimal.
1: Doa. Didoain aja.
2: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan,
1: kalau kalau kayak gimana Ikal?
3: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip teman.
2: Iya benar, titip ke teman kan.
3: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
1: Ah, itu juga.
3: Jadi ini jadi sorotan bahwa ini orang yang kesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
2: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, dia pengen mantan.
3: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan.
2: Dekat juga sama orang tuanya.
3: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
2: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Waduh, drama banget deh.
2: Ikan menghindarin ini.
1: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
2: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
3: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, gak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
2: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Hey, Ikal, terima kasih
2: Ikal
1: banyak
2: yang
1: ya.
2: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
3: Banyak Doni yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
0: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Desa Pesisir Nam Changri di wilayah administrasi Henam Kota Selatan, Korea Selatan ya, yang semula tuh sepi sekarang tuh mendadak diserbu sama wisatawan setelah menjadi lokasi syuting film thriller Hope karya sutradara Nah Hong Jin, teman berdua. Jadi fenomena ini juga mempertegas ya melesatnya tren screen tourism, perjalanan wisata yang dipicu sama kepopuleran film ataupun serial televisi. Dan sejak Hope ini dirilis di Juli, 15 Juli, tiruan pos polisi fiktif yang dibangun untuk kebutuhan syuting ini berhasil menarik rata-rata 139 pengunjung perharinya, teman berdua. Terus juga nih, padahal sebenarnya desa ini tuh hanya dihuni sama 418 penduduk. Dan merespon antusiasme publik ke nuansa retro era 1970-an yang ditampilkan dalam film, pemerintah Henam mengucurkan ya investasi sebesar 1,1 miliar won. Dan anggarannya juga dialokasikan untuk menyulap kawasan Namchang menjadi jalan budaya bertema Hope, lengkap dengan replika mobil patroli. Terus juga ada restoran lokasi adegan filmnya juga, ada muralnya, terus juga ada atraksi jejak kaki monster untuk menggerakkan ekonomi lokal juga, teman-teman dua. Nah, dampak screen tourism yang terbukti signifikan di wilayah Korea Selatan ini ya, ini mencatatkan juga lokasi syuting, mencatatkan juga pengeluaran wisatawan luar daerah di Yongwol ini meningkat 27,2% dalam 4 minggu setelah film ini dirilis. Dan lokasi syuting drama sejarah The King's Warden di Kabupaten Yongwol juga mencatatkan angka kunjungan lebih dari 801 ribu orang di periode Januari sampai di Juli kemarin juga. Ini melonjak 3 kali lipat dibanding total pengunjung tahun sebelumnya, teman-teman berdua. Jadi selain screen tourism, kepopuleran film ini juga melahirkan fenomena story doing, kondisi ketika wisatawan secara aktif mereka ulang adegan filmnya. Ini juga terlihat di waduk terpencil wilayah administrasi Yesan karena film Salmukji juga Whispering Water ya, di mana wisatawan nekat berkunjung di malam hari hanya untuk merasakan atmosfer horornya, sampai pemerintah setempat juga harus menerbitkan imbauan larangan berkunjung setelah gelap, teman-teman dua. Dan ini juga jadi informasi terakhir aku di pagi hari ini ya. Thank you so much untuk kamu yang sudah menemani aku untuk edisi Minggu 13 September 2026, teman-teman berdua. Gak berasa kebersamaan kita pagi hari ini juga harus selesai sampai di sini. Semoga obrolan dan juga energi positif pagi ini juga bisa jadi bekal lah untuk menjalani hari. Ingat, gak harus selalu sempurna untuk bisa bahagia. Nikmatin aja prosesnya, syukuri hal-hal kecil, dan jangan lupa untuk terus kasih apresiasi buat diri sendiri ya. Nisa pamit undur diri. Selamat menikmati hari Minggu, selamat berkumpul sama orang-orang tersayang, dan semoga hari ini juga penuh cerita baik. Tetap di Prodeo FM Gorontalo, karena seruan juga cerita kamu selalu punya tempat di sini. Bye-bye!

0: Aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak! Diam!
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: 64 Streets.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.

Paul Ik Pictures yang merilis trailer dan juga poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Joseph Anginoen, di mana adaptasi novel bestseller Layla S. Chidori ini juga memperlihatkan perjuangan aktivis muda yang hilang di Biru Laut. Trailer ini juga memperkenalkan Biru Laut yang diperankan oleh Reza Rahardian bersama kelompok mahasiswa Winatra, dan mereka juga bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Laut Bercerita diadaptasi dari novel bestseller karya Layla S. Chidori dan juga naskah yang ditulis bersama Anginoen. Film ini juga dibintangi oleh Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan juga sejumlah aktor lainnya. Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026, dan sebelumnya film ini juga akan menjalani world premiere dalam main competition Busan International Film Festival 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2 dari Toho dan juga Gikids yang merilis trailer terbaru untuk film Godzilla Minus Zero. Ini juga sekaligus mengumumkan sejumlah tambahan pemeran, di mana film ini juga merupakan sequel dari Godzilla Minus One karya dari Takashi Yamazaki yang meraih penghargaan Oscar. Dilansir dari Variety, teman Pro 2, di Rabu 9 September 2026, trailer terbaru ini mengkonfirmasi bahwa Godzilla ini ternyata belum sepenuhnya dihancurkan. Trailer ini juga memperlihatkan operasi baru untuk memusnahkan Kaiju serta menampilkan perpaduan karakter baru dan juga karakter dari film sebelumnya. Naga Suwana dan juga Masami ini juga bergabung sebagai Makoto Oyama, di mana ini adalah seorang perakirawan cuaca yang ditugaskan di Biro Respons Bencana, dan Kunimura Jun ini juga akan memerankan Dr. Ogata, sementara Maihara Ko ini tuh berperan sebagai Akira Hagiwara dan asisten Profesor Murakami yang diperankan oleh Tanaka Mi. Info terakhir, teman Pro 2 dari aktris Nam Ji Hyun dan juga Kim Jae Yong yang dipertemukan dalam drama romantis komedi terbaru berjudul Make Me Tightly, di mana drama ini juga mengisahkan Gong Yong Soo, perempuan yang percaya cinta namun belum memahami maknanya sepenuhnya dalam kehidupan. Tim produksi juga merilis foto dan video pembacaan naskah untuk meningkatkan antusiasme penonton terhadap drama itu. Dan di hari Rabu 9 September 2026, Nam Ji Hyun sendiri juga akan memerankan sebagai Gong Yong Soo, seorang pemasar yang sangat memegang prinsip tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Sekian info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana setelah beberapa hari ini saya menghilang? Lagi ngapain tuh tiba-tiba menghilang? Ya lagi menikmati hidup aja, teman berdua ya. So, ketemu lagi bareng Rahma Muruji di hari ini di edisi Minggu, Sabtu ya? Betul, Sabtu tanggal 13 September 2026. Senang sekali aku hadir temenin kamu, teman berdua, sampai nanti di jam 3 sore dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. So, buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati aja, teman berdua. Yang lagi menikmati waktu liburannya juga, selamat menikmati waktu liburan kamu. Dan yang paling pentingnya itu adalah semoga kalian selalu dikasih kesehatan dan juga kelancaran apapun itu aktivitasnya. So, stay tune terus di sini karena kita sekarang udah masuk di Pro 2 Hitlist sama Pro 2 Special Request pastinya. So, kamu bisa langsung ikutan gabung bareng Rahma di Instagram kita di @pro2_gorontal atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 00 02 dan di line telepon di 08 12 15 00 924.

0: Kalau butuh duit yang cepat selalu jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No. Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol, giliran rugi nangis.
0: Ya udah iya, kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja, pinjaman offline gitu.

Gurun hujan lama berdua dari Juicy Luisi. Eh, by the way, kalian udah ngikutin kabarnya band ini nggak yang kemarin gitu kan? Sempat heboh banget. Kalau nggak salah tuh mereka membatalkan untuk tampil di Batam ya, kalau nggak salah. Nggak salah ya, aku nggak tahu ya. Cuman adalah yang viral kemarin itu katanya karena permasalahan yang over bagasi, terus juga mungkin dari si promotor mungkin merasa kecewa juga gitu ya, karena mereka udah bayar lunas tapi ternyata dari bandnya ini tidak menunjukkan itikad baik. Tapi dari bandnya sendiri juga udah klarifikasi kalau ternyata mereka sebenarnya udah nunggu nih kejelasan jadwalnya tuh mereka berangkat kapan, tiketnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata ditungguin sampai hamin berapa jam itu baru pelunasan seperti itu. Tapi ya udahlah ya teman berdua ya. Pokoknya kalau ada problem seperti ini kita berada di tengah-tengah aja nih guys. Objektif aja deh. Kalau misalnya kalian merasa kayak ini salah dari si promotor atau ini salah dari bandnya, aku lebih melihat ini sebagai pembelajaran untuk keduanya sih. Biar mungkin lebih jelas gitu di awal. Terus juga biar lebih gampang juga gitu ya. Kita sama-sama enak lah. Kalau misalnya yang satu maunya A, yang satu maunya B, dikomunikasikan. Jadi komunikasikan gak tuh? Dan itu dia teman Produwa. Sembari aku juga mau spill yang udah ikutan gabung bareng rame di Instagram kita di @produwa_gorontalo. Ini udah ada yang bergabung. As always, yang paling rame itu adalah requestan-requestan dari fansnya Sabrina Leonor. Percaya atau enggak, ini aku spill dari line WhatsApp di 0811-276263. Sekian deng. Katanya halo kak, pagi, aku Ara dari Berbinar. Izin mau request lagunya Selesai by Sabrina Leonor. Terus ada juga dari 813-8772 sekian. Dari Widya, fansnya Sabrina Leonor juga. Selesai dong kak, oke. Terus di 0856-4702 sekian. Hai kakak, happy Sunday. Aku Minish. Mau request lagu Sumpah Mati. Oh beda lagi, dari Selina Grace kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Oke kita puterin ya. Jadi ada dua lagu nih teman pro 2, dari Sabrina Leonor dan juga Selina Grace, yang judulnya itu Sumpah Mati. Oke. Jadi kita langsung puterin aja buat kamu. Dan kalau kalian juga pengen dengerin lagu-lagu favorit kalian di pagi ini, langsung aja dibanyakin requestannya teman pro 2, karena kita juga punya banyak waktu gitu ya untuk puterin semua lagu-lagu favorit kamu. And this is Sabrina Leonor and Selina Grace featuring Andi Rianto, Selesai dan juga Sumpah Mati. Stay tune terus.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawan.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng? Si dianya punya geng juga?
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia.
1: Okay,
2: dia dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih tempat nongkrong di kantin, di kantin terus dia biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6

Ada L sama Brody Well with Nothing Left For You. Artinya udah selesai gitu ya. Iya, harus diperjelas sama Brody Well. Udah gak perlu harus di cari-cari lagi gitu kan. Yang ada kita malah stuck di sana. Udah, ayo fokus jalan ke depan. Jalan ke depan. Ini berasa kayak Syahrini ya. Apalagi sekarang ini lagi comeback kalau gak salah. Eh, by the way, kita mau ke Instagram lagi. Mau lihat yang udah ikutan gabung atau di lewat WhatsApp, deng. Di lewat WhatsApp hampir semua sih masih sama ya. Masih Sabrina Leonor. Jadi kita ke Instagram dulu. Ada dari Dwi Dewi Kurnia, 53. Request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih, Kak. Alright. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Gak tahu salahnya di mana. Coba deh komunikasinya diperbaiki. Terus apa lagi? Sebentar, kita cari lagi ya teman berdua ya. Atau itu dulu ya, karena waktunya udah mepet juga teman berdua. Nanti kita spill lagi di segmen berikutnya. Satu lagu buat kamu. Ini Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Happy listening.

0: Awas. Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Siva Magnolia dengan kata-katanya yang udah temenin kamu di pukul 11 lewat 4 menit masih bareng Rama di Pro 2 Hitlist. Dan kita pindah ke Kenris teman Pro 2 ini yang udah gabung bareng Rama di Instagram dari Kenko 2840. Request kak lagu Semesta by Kenris dong. Okay. Terus ada juga dari Shena, katanya mau dong kak ibutin lagunya Kaigo featuring Imagine Dragons with Star Real Alike. So itu teman Pro 2 yang mau langsung aku puterin buat kamu. Stay tune terus di sini buat dengerin lagu-lagu favorit kamu dan selamat menikmati.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Prodio Kerantalo, teman terbaik kamu. Just another night by Icona Pop, teman Prodio. Kita lanjutin lagi dan udah banyak banget yang gabung bareng Rahma. Ini ada 3 lagu yang langsung ramein. 2 lagu diantaranya ini adalah lagu-lagu galau. Jadi bersiaplah. Yang lagi viral banget di TikTok teman Prodio belakangan ini ada lagu dari Nabila Takia gitu ya. Ini di request sama siapa itu tadi sebentar. Aku coba lihat dulu dari Likyu23. Kak izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Oke, kita cari dulu. Aku sih berharap lagu ini udah masuk ya. Tak Semudah Home Pimpa. Belum masuk. Ya sedih banget. Padahal aku juga pengen dengerin banget lagu ini karena emang seramai itu di TikTok. Tapi nanti aku bakalan minta gitu ya untuk segera dimasukkan karena sayang banget kalau belum ada. Kita kan jadi gak bisa bergalau riah ya. Jadi kita mau ke requestan kedua dari AHKGF. Ada Remuk dengan NG Carvalho. Terus ada juga dari Zatia Vinovic. Maunya Liodra dengan Teganya Kau. Teganya Kau. Oke. Ini dia Tama Pro 2. Sama yang paling terakhir. Ada siapa di sana? Ada Vivi. Aku mau kak lagunya Raffi Sudirman dengan Pengagum. Alright. Yuk Tama Pro 2. Kita langsung dengerin aja 3 lagu buat kamu. And here we go.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: waktunya mas.
1: Nah, udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa ya?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya?
2: HP, zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009.

0: Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
1: Kenapa?
0: Udah nikah apa belum?
1: Sudah.
0: Udah ya? Udah punya si kecil?
1: Sudah.
0: Usia berapa dianya?
1: Sudah 7 tahun lebih.
0: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
1: Belum.
0: Belum ya? Kan biasanya, iya. Kan biasanya
2: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
0: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis,
2: iya,
0: tinggal sodorin handphone,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
0: Oh gitu.
1: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi.
0: Jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone, iya, ya, di usia segitu ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, alladzina yatluna kitab Allah, orang-orang yang suka membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka, baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Quranul Karim.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Prodigal by John yang temenin kita sampai di pukul 12 lewat 16. Dan ini dia teman Produa, beberapa rekomendasi makanan yang mau aku spill ke kalian. Apalagi saat ini ada 4 kuliner Indonesia jadi beruan di mancanegara. Penasaran gak tuh? Jadi karena kuliner Indonesia belakangan itu lagi menjadi prima dona di luar negeri, sebut saja salah satunya itu adalah ayam penyet ijo yang viral di Bangkok, sama nasi padang yang viral di Sydney, teman Produa. Dan ragam kuliner Indonesia ini ternyata juga banyak menarik perhatian warga luar negeri gitu ya, maupun diaspora yang tinggal di suatu negara. Dan kalau kita lihat teman Produa, ada 4 makanan yang jadi buruan mancanegara gitu ya. Katanya belakangan ini tuh bukan hanya nasi padang aja sama ayam penyet gitu loh, tapi ada juga ayam gepuk yang disajikan dengan sambal pedas dan juga campuran kacang yang berhasil internasional gitu ya. Banyak banget bahkan gerainya di Malaysia yang menawarkan racikan ayam gepuk ini. Jadi yang pertama itu adalah nasi padang. Nah, nasi padang ini itu bisa dibilang menjadi salah satu pelipur lara gitu ya. Kalau misalnya lagi kangen banget sama Indonesia, nah banyak banget diaspora yang beli nasi padang di Sydney gitu. Dan cabangnya itu dibuka di 26 Juni 2026. Terus selain makanannya, restoran ini juga bisa dibilang buka dari pukul 11 sampai di pukul 9 waktu Australia, teman Produa. Terus ada juga menu-menu lainnya kayak ayam bakar, gulai, rendang, paru balado, ayam pop, dan gulai tunjang gitu. Jadi kayak emang bener-bener makanan Indonesia banget, dan yang datang ke sana tuh bervariasi teman Produa. Dan untuk list atau untuk kan tadi kita ada di posisi satu ya, posisi kedua itu ada ayam gepuk teman Produa. Nanti aku bakalan spill ya, so make sure kamu stay tune terus di sini.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke Posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, bagus lah, iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajannya
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita gitu masak ya? Aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up. Alhamdulillah kadar gulanya rendah, nggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan
2: itu
1: hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih abis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
3: Iya.
2: Iya. Maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya, kak.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang itu. Cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi. Kalau tadi di posisi pertama ada rendang, di posisi kedua ada ayam gepuk, teman Pro 2. Ayam gepuk ini lagi viral-viralnya. Dan salah satu yang paling diincer itu adalah dari ayam gepuk dengan kacang mede gitu ya, terus dengan sambal pedas. Bahkan ada salah satu yang menawarkan kreasi ayam gepuk ini, itu adalah influencer Malaysia, Ming Chun. Nama warung ayam gepuk itu tuh adalah Gepuk lah. Lokasinya itu berada di satu area dengan kafe Taman Si dan juga Petaling di Malaysia. Dan sebelum usaha kuliner dari Ming Chun ini, ayam gepuk Pak Gembus gitu ya, itu hasil Indonesia by the way. Sudah lebih dulu ekspansi ke Kuala Lumpur, Malaysia di 2017. Dan sekarang gerai ayam gepuk ini tuh udah ditemui ya, atau banyak ditemui di Malaysia gitu. Dan pasti udah banyak banget nama-namanya juga. Terus yang ketiga ada ayam penyet cabai hijau. Wah itu enak banget sumpah demi apapun, aku suka banget. Ayam penyet juga merupakan kreasi ayam goreng khas Indonesia yang dipenyet menggunakan ulekan lalu dibumbui dengan namanya sambal yang pedas dan juga nagih gitu kan. Dan sekarang ayam penyet cabai hijau itu lagi tren banget di Thailand karena banyak penjual kaki lima yang menawarkan ayam penyet cabai hijau khas Indonesia. Salah satu yang ditawarkan oleh Abang Halal Food yang berlokasi di Phetchaburi Choi, Bangkok, Thailand. Harganya itu di 75 ribuan atau di 135 Thai baht, teman Pro 2.

Guys, pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yep, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind and Fire di album Earth, Wind and Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding artis.

Ya, sama berdua ada Warmindo Belanda. Ini katanya adalah makanan khas Indonesia juga. Dan dia buka gerainya di Belanda, teman berdua. Warmindo ini tuh bukan makanan, by the way, itu nama kafe. Aduh, bisa ae. Nama kafe gitu ya, dan itu unik banget karena penjual Warmindo ini tuh bule Belanda. Dan pilihannya ini adalah warung Indomie gitu. Oh, Warmindo, warung Indomie. Baik. Dan juga ada banyak banget variannya. Ada yang varian soto, rendang, mie goreng, dan juga yang lain-lain. Menunya itu ditawarkan juga layaknya Warmindo Indonesia gitu ya. Ada yang menggunakan telur rebus, bakso. Bahkan ada juga yang pakai irisan cabai rawit. Dan harganya itu dibanderol di 5,5 sampai 7,5 euro. Atau di 112.514 atau di 153.428. Karena emang Indomie di sana mahal, guys. Jadi beda ya, jangan disamakan dengan kita yang belasan ribu atau bahkan nggak sampai belasan ribu gitu. Mentok-mentoknya dia di 8 atau 10 ribu gitu, itu udah dengan berbagai macam toppingnya gitu ya. Dan itu dia teman berdua beberapa informasi seputar kuliner. Nanti aku bakalan lanjutin lagi dengan informasi selanjutnya. Dan buat kamu stay tune terus di sini karena lagu-lagu terbaik kita bakalan terus temenin kamu, dan juga informasi seru lainnya bakalan menemani hari-hari kamu.

Okay, kita nomor 2 ada Normania featuring Calvin Harris with Slow Down yang udah temenin kita sampai di pukul 13 lewat 4 menit. Jadi kita mau spill informasi olahraga buat kalian karena tadi kita udah berputar-putar di informasi kuliner gitu ya. Ada Vida Ega pertama atau nomor 2 yang baru aja mengikuti balapan gitu ya di Moto3 San Marino, di mana balapan Moto3 San Marino itu dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat dan balapan ini tuh berjumlah 20 lap. Dan pastinya Veda Ega juga saat ini sudah mengoleksi 97 poin. Dan demikian gitu ya, Veda Ega juga hanya butuh 3 poin lagi untuk menembus catatan spektakuler 100 poin di musim debutnya di Moto3. Tapi usaha untuk melakukan itu tuh tidak bakalan berjalan dengan mudah karena Veda Ega juga harus memulai balapan di posisi 15, teman pro 2. Posisi yang membuat Veda ini harus berjuang keras sejak awal balapan untuk bisa bersaing di rombongan depan. Dan posisi start 15 yang didapatkan oleh Veda Ega juga gak lepas dari kegagalan yang tampil gemilang di babak kualifikasi. Veda Ega juga menyebut kalau hasil buruk ini tuh gak lepas dari banyak waktu yang terbuang ketika dia melibas sektor pertama. Begitu. Jadi kita tungguin aja tuh Mapro 2 ya, bagaimana nanti penampilannya. Dan kita sih berharapnya dia bisa ngasih yang terbaik gitu ya, biar maju teruslah dan harum teruslah nama Indonesia Raya.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Pro2, by my hair Zain. Dan ini dia teman Pro2, salah satu coach yang pernah membantu timnas Indonesia gitu ya, untuk bisa berada di peringkat yang cukup tinggi. Terus akhirnya diganti tiba-tiba, I don't know why. Dan sekarang kembali lagi teman Pro2 menjadi coach di salah satu liga Indonesia, yaitu Persija Jakarta. So, dalam duel Persija dan juga Persib, ada Rizky Ridho dan kawan-kawan yang bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. Kemenangan ini juga melanjutkan tren positif Macan Kemayoran di awal musim. Dan kemenangan ini juga Persija itu mengumpulkan 6 poin dari 2 laga awal. Dan hanya Bali United dan Madura United yang juga berhasil mengoleksi poin sempurna di 2 laga awal. Arema FC masuk bagian kelompok andai kalau mereka tuh bisa menang lawan PSM Makassar gitu ya. Dan walaupun selisih gol yang dimiliki oleh Persija ini gak sebesar Bali United dan juga Madura United, dua kemenangan yang sudah dikantongi ini jadi pertanda awal manis Shin Tae-hyung gitu ya. Dan meskipun dua kemenangan didapat dengan selisih 1 gol, yang harus dilihat adalah lawan yang telah ditaklukkan oleh Persija. Di pekan pertama, Persija Jakarta itu meraih kemenangan tipis di 1-0 di markas Borneo. Dan ditambah kemenangan atas Persib, Persija juga bisa meraup poin penuh lawan dua tim yang bisa dibilang ini punya kekuatan elit dalam beberapa musim terakhir. Harapannya semoga Persija ini bisa meneruskan tren positif gitu ya. Dan semoga kesempatan juga terbuka luas, karena di pekan ketiga Persija ini akan menjamu Java United di 19 September. Dan di atas kertas Java United ini juga punya materi pemain yang cukup berbahaya. Tapi kita lihat nanti ya, apakah faktor tuan Roma plus mental ini bakalan membantu dan menjadi keuntungan bagi Persija Jakarta.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Orang yang nggak beruntung di hal percintaan biasanya beruntung di hal pertemanan. Setuju nggak teman berdua? Friendship breakup itu lebih nyakitin daripada love breakup. Karena aku tuh punya teman-teman yang support each other, yang nggak toxic, yang selalu pasang badan ketika kita punya masalah. Bahkan di titik terendah pun mereka tuh selalu ada. Karena kalau asmara itu ada closernya, kalau di friendship you will never find a closure. Trust me. Di era sekarang itu, gotong royong gak harus bawa cangkul, kadang cukup bawa telinga yang gak ngejudge dan bahu yang siap untuk ditumpangin kepala. Karena setiap hati yang patah akan lebih cepat sembuh kalau ada yang jagain. Selagi punya sahabat, patah hati bukan hal yang berat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Yes, mencintaimu selamanya, teman Pro 2 dari Takaeda Umaru yang udah temenin kita sampai di pukul 13.50, teman Pro 2. Dan ini dia info yang terakhir dari Mark Marquez yang tegaskan status Raja Sprint Race di MotoGP, teman Pro 2. Di mana Mark Marquez ini unjuk gigi di sesi Sprint Race dan dia jadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish dan meraih poin penuh di sesi itu, yang dimana itu dilaksanakan di San Marino di 2026 ini. Dan juga kemenangan di Sprint Race MotoGP San Marino ini juga menegaskan status dari Mark Marquez sebagai Raja Sprint Race. Dan juga saat ini Mark Marquez sudah memenangkan 21 Sprint Race yang unggul 2 kemenangan atas George Martin yang ada di posisi kedua. Di musim ini juga Mark Marquez juga berhasil mengejar George Martin dan akhirnya merebut status sebagai Raja Sprint Race. Dan Marquez juga memenangkan 5 sesi Sprint Race berbanding 3 kemenangan milik dari George Martin. Emang kalau kata yang lain kan yang paling seru itu adalah ketika kita melihat Rossi dan juga Marquez. Tapi kalau misalnya sekarang Rossi udah pensiun, ya kita hanya akan menyaksikan keberhasilan-keberhasilan dari Mark Marquez aja gitu kan. Jadi menurut kalian seru atau seru banget? Menurut aku kayak biasa aja gitu, karena udah ketebak juga kan jawaranya siapa.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan deh, Za. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kadaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Yes, tengah berdua. Kalau tadi kita udah seru-seruan bareng untuk informasi olahraga ya, ini kita mau updatein ke kalian dulu tengah berdua. Informasi seputar entertainment. Apalagi buat kamu yang pernah baca buku Laut Bercerita, itu salah satu buku yang sekarang lagi diproses untuk dijadiin film teman bro dua. Kira-kira kalian udah pernah baca atau kalian excited banget untuk nunggu si apa tuh namanya si filmnya? Kalau aku jujur banget lagi menantikan filmnya. Tapi sayangnya nih teman bro dua, dari kabar yang aku temuin gitu ya tadi barusan, kalau ternyata Indonesia itu justru sebagai tempat produksinya ini gak langsung menyaksikannya secara langsung gitu loh, tapi ternyata itu disaksiin dulu di Korea gitu. Jadi karena Laut Bercerita ini itu tayang perdana di salah satu festival film di Seoul, Korea, aku lupa namanya apa, tapi yang pasti bakal launching di sana dulu, dan kebetulan film itu juga mengikuti banyak sekali nominasi untuk film teman pro 2. Jadi mereka nanti bakalan tayang di sana, terus nanti tayangnya serentak di seluruh bioskop Indonesia. Nah, pertanyaannya aku, apakah Laut yang diperankan oleh Reza Rahardian itu bisa menjawab semua keinginan dari para pembaca? Karena yang kita tahu kan Laut ini tuh benar-benar orang yang kritis, orang-orang yang berani, terus dia juga orang yang cerdas gitu kan, secerdas kayak dia bisa mentranslate banyak sekali bahasa, walaupun dia adalah anak sastra Inggris, tapi cukup kritis dan cukup speak up. Tapi ujung-ujungnya nanti dia sama teman-temannya ini bakalan ditahan teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu penasaran, siap-siapin aja, nanti kita nonton bareng-bareng teman pro 2 untuk film Laut Bercerita.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada Story of Love sama Pretty Well by Edward Maya. Dan selamat siang menjelang sore. Ini sekarang udah mau setengah tiga. Sebentar lagi bakalan di jam 3 lewat. Setengah 4, jam 4, jam 5. Nah, hari libur kalian semakin sedikit. Persiapkanlah diri untuk menyambut hari esok yang lebih baik lagi. Eh, tapi teman Pretty Well kumpul dulu. Andre Garfield nih. Siapa yang ngefans sama Andre Garfield? Salah satu aktor yang juga pernah memerankan Spider-Man ya, season 1, if I'm not mistake. Iya kak, aku nonton yang pas dia juga soalnya. Nah katanya dia tuh ngaku langsung berhenti menggunakan ChatGPT, teman berdua. Why? Jadi emang karena dia tuh mendapatkan peran sebagai CEO OpenAI, yaitu Sam's Altman gitu ya, dalam film terbarunya yaitu Artificial. Dan ini juga diungkapkan pas dia tuh hadir di Jimmy Kimmel Live. Dan Garfield ini tuh membandingkan pengalamannya ini tuh dengan atau saat membintangi The Social Network, di mana saat itu juga dia juga memutuskan untuk langsung meninggalkan Facebook. Emang totalitas tanpa batas. Setelah terlibat dalam film yang mengangkat kisah lahirnya platform itu, teman berdua. Terus menurut Garfield, semakin banyak hal yang ia pelajari demi mendalami perannya sebagai Altman, semakin dia juga menyadari bahwa dunia menuju wilayah yang masih belum sepenuhnya itu dipahami, ini sangat menarik gitu. Dan juga disutradarai oleh Luca Guadagnino, Artificial ini tuh mengangkat kisah pemecatan dan juga kembalinya Sam Altman sebagai CEO OpenAI di tahun 2023. Warren Holtz sebagai Elon Musk ini juga bakal tayang perdana di New York Film Festival di 5 Oktober sebelum dirilis terbatas di bioskop Amerika Serikat di 25 Desember 2026. Itu dia teman Produa. Jadi kamu bisa langsung aja saksiin ya, walaupun masih lama, tapi at least kita bisa tahu nih bagaimana perjuangan dari Altman, dan kita juga bisa melihat ambisi apa ya. Sama kita juga sedikit bisa belajar tentang artificial itu sendiri.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya
2: ya?
1: Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Oh, baguslah. Iya kan sebetulnya.
2: Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Hmm. Cuman kan kita enggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu,
2: masak aja dari rumah.
1: Iya. Kalau
2: masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak.
1: Oh,
2: saya
1: gitu.
2: Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Membatasi ya, Kak. Iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Hilang, hilang cewek. Itu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quickwin Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Ya, selamat pagi buat Ellie Goulding with Reverse yang udah temenin kita sampai di pukul 14.50. Dan ini dia teman pagi buat informasi terakhir buat kamu yang dimana teman pagi buat kita. Yes, kemarin kan udah tadi udah aku spill untuk daftar dari film Indonesia yang masuk ke nominasi Seoul Festival. Nah, kali ini teman berdua, film Denmark, Woman I Know, ini tuh raih Golden Lion di Venice Festival 2026. Jadi, film drama Woman I Know ini tuh berhasil mendapatkan penghargaan Golden Lion di ajang Venice Film Festival 2026 di hari Sabtu kemarin. Dan juga karya besutan dari sutradara Mei L. Toki ini tuh jadi topik pembicaraan utama di ajang itu karena tema ceritanya ini terbilang jarang diangkat di layar lebar teman berdua. Ini tuh menyoroti tentang tubuh perempuan sebagai medan pertempuran sekaligus juga konsumsi publik. Jadi ini lumayan kritis banget kalau misalnya kalian, dan ini bisa dibilang menjadi film panjang karya sutradara perempuan dalam ajang film itu juga gitu ya. Dan dalam 21 film yang bersaing di ajang penghargaan bergengsi Venesia, hanya ada satu sutradara perempuan lainnya, yaitu Rachel Zohar. Dan filmnya ini adalah film dokumenter tentang genosida Israel di Gaza yang berjudul Naza. Aduh, harusnya itu enggak sih. Tapi ini juga bagus sih. Oke, teman berdua, aku mau pamit undur diri dulu nih. Dan karena sekarang udah mau menuju pukul 14.52, jadi aku mau sekaligus menyampaikan bahwa untuk azan asar di hari ini itu tepat di pukul 14.52. Dan teman berdua, waktunya azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian. Mudah atau tidak? Mudah. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah atau tidak? Mudah. Tapi banyak ditinggalkan oleh manusia. Orang hari ini berjumpa dengan temannya dan dia tahu temannya itu adalah seorang muslim. Apa yang disampaikan? Weh bro, bro apa kabar bro? Kenapa tidak assalamualaikum? Sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya masih mending kalau bro, apalagi kalau berjumpa dengan apa contoh yang lain? Bray. Ya, dan sebagainya. Allahul musta'an, harusnya assalamualaikum. Banyak ditinggalkan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

0: Ada kue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Shh, itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman Produe, info Produe bareng Andrian untuk sore ini.

Festival Musik Synchronize Fest ngomongin full line up buat penyelenggaraan di 16 sampai 18 Oktober mendatang. Masuki tahun ke-11 penyelenggaraan Synchronize Fest kembali mengusung tema It's Not Just a Festival, It's a Movement. Pengusungan tema ini juga jadi momentum untuk mengingat kembali awal perjalanan festival sekaligus merefleksikan pengalaman selama satu dekade. Jongmin Aekter dipastikan kembali beraktivitas setelah menjalani pemulihan kesehatan karena masalah kesehatan terkait lambung. Kabar ini disampaikan MNH Entertainment di 9 September kemarin setelah kondisi Jongmin menunjukkan perkembangan pemulihan secara bertahap. Sebelumnya Jongmin menghentikan sementara aktivitasnya pada April setelah mengalami gejala kesehatan yang berkaitan dengan kondisi lambung. KPK membuka ruang kritik lewat stand-up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa. Program tersebut juga memberikan kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi lewat materi komedi yang bertanggung jawab. PIC program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto, itu bilang komedi bisa menjadi sarana refleksi bagi institusinya. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Broadway, saatnya kita bergabung dengan Broadway FM Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Indonesia dan International Top 20 yang disiarkan berjaringan di seluruh Indonesia.

0: yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: lagunya bisa begini nih. Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lesmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: lagunya Juicy Lucy. Jangan lupa request lagu ini yang banyak di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila Gang. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: pindah dengan terbelah jadi dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: minggu bertahan di chartnya top 20. Tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: 2020 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8

0: saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Temam Pro 2 ditempati oleh Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Kalau gitu langsung aja ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 14 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

jelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Episode 92 masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sina. Good luck untuk Sina dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, Teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 Teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: banget ya. Setelah 12 minggu, Teman Berdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya, Teman Berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025, jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih, lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah, sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Teman Pro2 baru saya kamu ikutin Indonesia dan juga internasional Top 20 nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kembali kita ke Pro2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.
2: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro2.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Balik lagi ya di Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian. Selamat sore dan selamat berakhir pekan buat kamu Pro 2. Ini akhir pekan yang so di ujung banget ya, karena biasanya kalau malam tuh so mulai kerasa lagi tuh pekan barunya atau weekdays-nya. Jadi mari kita nikmati bersama Pro 2 akhir pekan ini, tentunya bersama Pro 2 FM Gorontalo yang selalu siap senantiasa nemenin kamu di saat apapun dan juga kapanpun. Seperti biasa guys, di jam 5 sore kita sudah di trending topik Pro 2 FM. Nah, ngobrolin apa nih kita enaknya tuh Pro 2? Ya, kayaknya di sosial media tuh lagi rame soal salah satu band yang batal manggung. Konon kabarnya itu ada beberapa hal yang belum diselesaikan dari pihak penyelenggara, dan itu heboh cuy. Kalau dari gosip-gosip yang beredar sih, mulai dari bagasi yang over, terus si pihak artisnya itu gak menerima reimburse, jadi harus dibayar saat itu juga. Nah, sementara penyelenggara saat itu mungkin gak tahu ya, kalau yang beredar itu hanya bisa atau bisa membayarkan setengahnya dulu, dan kata pihak penyelenggara nanti sudah di lokasi kemudian dilunaskan. Jadi kayak disuruh talangin dulu tuh sama artis. Ya, selain itu juga kalau yang penjelasan dari sang vokalis gitu ya, katanya juga beberapa hal yang cukup penting gitu ya. Nah, itu juga belum diselesaikan sama pihak penyelenggara, makanya mereka batal berangkat karena insiden tersebut Pro 2. Ya, gimana ya? Sama-sama punya bargaining power, yang satunya udah bayar lunas, yang satunya memang artis dan terus juga butuh kejelasan dan kepastian. Jadi ya saya nggak harus berpihak siapa-siapa gitu ya. Kita hanya coba mengambil jalan tengahnya saja gitu. Biarkanlah mereka yang lebih tahu gitu Pro 2 ya. Cuman dari kejadian itu kita juga mungkin pernah Pro 2 ya merasakan ketika berangkat terus ada kendala dan akhirnya ada yang mungkin gak jadi berangkat, ada yang tetap berangkat, tapi banyak atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan gitu nomor 2. Nah, jadi di sore hari ini berangkat dari permasalahan tadi ya, dari band yang cukup populer di Indonesia. Nah, kalau kita berangkat dari situ, kira-kira teman Pro 2 juga pernah punya nggak pengalaman ketika berangkat atau kendala ketika berangkat lah gitu teman Pro 2. Berangkat apapun ya, jadi kayak pengalaman kamu bepergian gitu teman Pro 2. Misal ketinggalan pesawat misalnya, atau kamu mungkin pas mau berangkat, ternyata bannya bocor. Ya gitu-gitulah Pro 2. Berangkat konteksnya tuh kayak yang ini ya. Kan kalau berangkat kerja mah udah biasa. Ya berangkat yang apa ya istilahnya tuh mungkin kamu excited, terus juga dari segi jaraknya, kemudian juga momennya, ya itu sih. Kalau berangkat misal main di rumah teman mah itu sudah biasa. Mungkin kamu coba ingat-ingat dulu, ada pengalaman gak sih kamu pas mau berangkat kemana gitu, misal
menghadiri undangan keluarga di luar kota, kemudian ada gitu satu kendala, satu dan lain hal yang ya entah kamu berangkat atau tidaknya. Nah, kamu bisa ceritain tuh pengalaman kamu pas waktu itu, mungkin ada gitu sedikit kendala atau produa. Boleh ya, bagi ke Rian sekarang juga, kita sharing-sharing pengalaman aja di sini. Jadi sampai jam 7 malam, kamu bisa langsung aja ikutan di WhatsApp kita 0811 43 00 22, atau juga bisa lewat Instagram @pro2_korontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 sore harinya? Sore yang cerah. Biasanya kalau akhir pekan begini pada rame itu orang olahraga, pada jogging atau mungkin olahraga yang lain, ya kan? Jadi selamat sore buat kamu semuanya, teman Pro 2. Kita masih nanya soal tadi, kalau kamu pernah gak sih punya pengalaman pas mau berangkat terus ada kendala gitu, Pro 2. Berangkat dari yang lagi ribut-ribut soal over bagasi, terus gak jadi pergi. Nah, itu tuh yang lagi apa ya, lagi rame lah Top Pro 2. Untuk itu di training Top Pro 2 FM, siapa tahu Top Pro 2 mungkin pernah punya pengalaman yang sama dengan band tersebut saat mau berangkat. Mungkin kamu lupa bawa koper atau apa namanya, KTP-nya ketinggalan, mana nggak ada soft file-nya, atau justru kamu lupa bawa tiketnya. Aduh, itu yang pusing sih. Nah, jadi bisa kasih tahu kalian ya, kita sharing-sharing pengalaman di sore hari ini. Dan anyway, sekali lagi kita mau ucapin selamat sore buat teman Pro 2 semuanya. Selamat berakhir pekan, semoga akhir pekannya selalu menyenangkan ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati aja di jalan, enjoy listening, karena kita punya satu lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori, spesial buat kamu semuanya.

0: Udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Nah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi...
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udah lah, capek.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya,
1: ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau ya harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

mengikuti Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Gorontalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Under Pressure, lagu yang dibawakan kembali sama Shawn Mendes featuring Teddy Tree, dirilisnya pada 2018 silam. Nomor 2 sudah mengantar kita di jam 5 sore lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di luar sana juga sudah terdengar nih pengajian di masjid-masjid ya. Untuk itu buat nomor 2, kaum muslimin dan juga muslimah, kita ingatkan azan maghrib hari ini edisi Ahad 13 September 2026, itu pada pukul 17 lebih 50 menit. Sekali lagi, untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 50 menit. Kita akan menantikan azan maghrib hari ini dengan hiburan religi yang saat ini akan kita putarkan untuk kamu semuanya.
1: Ya Rasul,
0: dari Sulaiman,
1: Rasulullah,
0: hanya di

0: donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
0: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
0: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Almost Adulting, Self-Help Approach to Deal with Quarter Life Crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngabarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis, masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak membaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri, karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup. Mulai dari hal-hal kecil, seperti mengatur waktu dengan lebih baik, seperti hal-hal besar, seperti membuat keputusan karir. Nadira juga ngomongin soal pentingnya kesehatan mental dan gimana menjaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Nadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almost Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat petang menjelang malam teman Pro 2. Ada yang so siap-siap mau pibalia pati Yura Yunita? Aduh, jadi semalam ini ribut-ribut selain over bagasi ya konser Yura ini telah. Teh Yura mungkin lagi dengerin nih kita Teh Yura. Waduh, selamat malam Teh Yura. Selamat datang di Gorontalo ya. Kalau enggak Teh Yuranya ya timnya, siapa tahu kali aja ada yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo ya kan. Pokoknya semoga lancar semuanya. Enggak cuman Mbak Yura atau Teh Yura dan juga timnya, tapi juga para penonton yang nanti akan memadati arena konser di lawan parkir GPCC atau Pro 2 ya. Di dunia tipu-tipu. Masih ada yang suka menipu. Siapa tuh? Udah. Ya nyala sekarang kita selain apa namanya ngobrolin soal konser tadi. Nah ini juga ada yang lagi rame kan soal konser juga, di mana salah satu band Indonesia yang wah lagunya terkenal lah Tomorrow 2 ya, itu kemarin sempat terseret sebuah gosip-gosip yang kurang enak gara-gara itu batal berangkat ke daerah tempat mereka manggung konon katanya karena over bagasi. Dan kalau yang aku coba kutip gitu dari sang vokalis ya, katanya bukan cuman soal over bagasinya, tapi ada beberapa hal yang menjadi ketentuan tapi belum diselesaikan gitu sih. Nah kalau dari pihak IO-nya atau penyelenggaranya ya kayak tadi, mereka udah bayar full semuanya, dari mulai akomodasi, kemudian fee, riders, dan lain sebagainya, itu sudah dilunaskan. Ya kendalanya itu tadi di over bagasi. Dan kemudian pada akhirnya kedua pihak tidak bertemu, dan sampai sekarang masih ya masih jadi apa ya, bola liar lah di masyarakat nomor 2 ya, di netizen. Dari situ kita berangkat Tomorrow 2, pengen tanya ke Tomorrow 2, kalau kamu sendiri pernah gak sih punya pengalaman kendala pas mau berangkat gitu Tomorrow 2? Misal kamu pas lagi mau ngerantau atau mau kuliah di mana PTN yang kamu suka, terus tiba-tiba lupa bawa koper. Aduh, koper aja bisa lupa, apain diri. Ya gitu ya pertanyaannya, kita tunggu sampai nanti sebelum jam 7 nanti. Tapi Pro 2 FM.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu, makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

just for you. I bloom just for you.

Yo, wes, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. 40 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam sekali lagi buat kamu teman Pro 2 ya. Kita masih akan terus bersama sampai nanti di jam 7 malam. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi di jalan, di radio mobilnya, dan untuk teman Pro 2 juga besok nih udah Senin lagi ya. Mohon maaf agak mendahului. Ya itu cuma ngingetin juga sih, kalau tugas-tugas jangan lupa tuh. Tugas sekolah, tugas kuliah. Nah, jangan sampai kan sampai lupa dan gak ngerjain atau gak gak ngumpulin tugas. Abis ini masih kita akan temenin kamu dengan lagu-lagu enak, salah satunya Low Black featuring David Corey, The World Is Ours, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hopim pahalayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopimpa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.
3: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Produe FM, Produe FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam,
3: jangan galau malam-malam. Produe FM,
1: jangan galau malam-malam. Hai, selamat malam Torpedo Info Produe barengan Cindy Anako. Kedua informasi pertama yaitu ada aktris Dian Sastrowardoyo yang akan membintangi film adaptasi drama Korea Descendants of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Film ini juga mempertemukan Dian dengan Reza Rahadian sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan dunia militer. Proyek ini juga disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung karena cerita serial Korea memiliki format 16 episode. Sedangkan Hanung akan melokalkan cerita tersebut dengan menghadirkan konflik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027 setelah proses produksinya dinyatakan telah rampung. Dan Dian Sastro juga bakal memerankan karakter Cahaya Diandra, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Selanjutnya ada film Avengers Doomsday yang telah meraup 50 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 877,3 miliar rupiah dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Film terbaru dalam Marvel Cinematic Universe ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Lansir dari Variety, Kamis 10 September 2026, lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Vision. Hal itu juga menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium. Dan yang terakhir, serial televisi Korea Selatan, The Ordinary Jackpot, tayang sejak hari Kamis 10 September 2026 kemarin di HBO Max. Dan serial ini juga mengangkat kisah kehidupan seorang karyawan yang berubah setelah memenangkan hadiah utama lotre. Serial tersebut juga ditulis dan disutradarai oleh Yoon Young Bian serta dibintangi Lee Jun Hyuk, So Hyun Woo, dan juga Oh Dae Won. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: 94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hadir barengan Cindy untuk edisi Minggu ya, 13 September 2026. Dan tepatnya di jam 7 malam ini, teman Pro 2, kita lagi di Negeri Puisi barengan teman-teman dari Sampul Belakang. Untuk malam hari ini, teman Pro 2 udah ada Ricky dan juga Audi. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Kurang lagi ya. Oke, apa kabar kalian berdua ini, Ricky sama Audi?
1: Iya.
0: Iya, apa? Kurang sehat?
1: Di cuaca yang lagi panas-panasnya. Lagi pilek dikit aja.
0: Benar, aku juga baru sembuh kemarin tadi maksudnya ya. Nah, kalau Audi gimana kabarnya?
2: Sama sih, baru lagi pilek.
0: Padahal ini enggak hujan ya.
2: Iya.
0: Hanya panas,
2: tapi berdebu juga.
0: Kayaknya dari situ sih ya flu-nya. Oke deh, semoga orang cepat sehat ya teman Pro 2. Amin. Nah, ini teman Pro 2, Ricky sama Audi tentunya bakal bacain puisi yang udah mereka sediain. Dan kalau teman Pro 2 ada puisi yang pengen dibacain sama Ricky atau Audi, silakan aja teman Pro 2 kirimin di WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 43 000 000. Mau DM di IG juga boleh di @pro2_gorontalo. Sama line telepon kita juga boleh banget di 08 12 15 1924. Kalau kamu mau bacain langsung teman Pro 2. Kalau gitu siapa nih di antara kalian berdua yang mau pertama bacain puisi? Suten dulu, Suten. Mau Suten dulu apa gimana ini?
2: Aku aja dulu.
0: Oke, okay, Audi aja yeah. Dulu. Audi mau bacain puisi tentang apa, Audi?
2: Soal yang sedih-sedih kayaknya.
0: Malam sini, malam dulu teman Pro 2 ya.
2: Iya.
0: Ya udah, silakan untuk Audi.
2: Kadang aku menatapmu lama. Bukan untuk mencari jawaban, tapi sekedar ingin tahu apakah diam juga bisa seindah biru. Aku berbicara pada awan tentang doa-doa yang tak sempat naik, tentang rindu yang tersesat arah angin, dan tentang hati yang terus berdebar meski tak lagi punya siapapun untuk dituju. Langit hanya tersenyum samar. Katanya, setiap yang menunduk terlalu lama akan lupa betapa luas atas kepalanya. Dan aku tahu, ada kalanya yang kita cari di bumi sudah lama menggantung di udara. Hanya saja menunggu kita berani untuk melangkah. Puisi dari Lisele tanpa judul. Terima kasih.
0: Tanpa judul. Kalau dari Ricky sendiri, maybe apa yang Ricky tangkap dari puisi ini?
1: Gimana ya? Saya juga bukan seorang penafsir yang pandai.
0: Okay.
1: Tapi kalau ditanya soal pendapat, ya kira-kira puisi yang udah dibacain sama Kak Audi itu tentang tentang gimana seorang itu mau berani atau enggak untuk ngambil apa yang seharusnya itu jadi miliknya dia. Cuma kadangkala kita enggak bisa dapetin hal tersebut karena kita kurang berani aja gitu.
0: Yang penting bukan ambil orang punya toh.
1: Kalau itu offside itu.
0: Yang penting bukan ambil orang punya, Audi ya.
2: Iya.
0: Aduh, kalau itu bahaya teman berdua. Ambil ya memang hak kamu. Tapi kalau bukan hak kamu, ya mundur sayang. Mundur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut untuk dengerin puisi lagi ya, teman Pro 2. Kali ini dari Ricky, mau bacain puisi tentang apa, Ricky?
1: Apa ya? Aku enggak, aku enggak.
0: Saking galaunya dengerin lagunya Noah tadi kayaknya
1: nih
0: orangnya.
1: Iya, ngeblank betul.
0: Saya ketika ngeblank dianya tahun berdua. Ayo coba mau puisi tentang apa ini?
1: Jadi puisi ini dari salah satu anggota di sampul belakang juga. Untuk tema tentang puisinya pendengar bisa artiin sendirilah.
0: Oke, langsung aja kali ya teman berdua kita dengerin puisi dari Ricky.
1: Aku berjalan di jalan yang tak kutandai. Tapi setiap tikungan terasa seperti pernah kulewati. Terasa seperti lagu yang diam-diam kudengar saat tidur. Dalam mimpi yang tak bisa kuingat seluruhnya. Kita berbicara seperti dua sungai yang baru bertemu. Padahal sejak lama air kita sudah mengalir di bawah tanah yang sama. Muncul seperti cahaya yang merembes dari retakan tembok, hangat, tapi membuatku bertanya, di mana petanya? Di sana ada burung yang tak bisa kupastikan namanya. Kadang ia bernyanyi seperti matahari menetas di pagi hari. Kadang ia meronta, memukul-mukul sangkar, seolah ingin keluar atau masuk lebih dalam. Aku menulis namamu di pasir, lalu menghapusnya sendiri sebelum ombak datang. Apakah ini bentuk melindungi atau mengingkari? Seperti hujan yang turun di dalam rumah, tak ada atap yang bocor, tapi aku tetap basah. Peta yang melipat sendiri, karya Mita Yanto.
0: Oke, puisinya luar biasa ya titipannya Mita. Ini Mita udah gak kelihatan kemana aja tuh anak. Biasanya dia mampir ya untuk nemenin kita di negeri puisi. Tapi ya mungkin dia sibuk juga kali ya teman berdua. Dan sekali lagi teman berdua untuk kamu yang mau dibacain puisinya boleh banget ya sama Ricky sama Audi juga. Silakan gabung di lain WhatsApp, dikirimin aja di 08 11 43 000 000 2. IG kita juga boleh banget di @pro_gorontalo. Sama kalau kamu mau dibacain atau mau kamu bacain langsung, silakan ya. Gabung aja di line teleponnya Pro 2 di 08 12 15 9024.

0: dalam sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, Nis, di depan ada bentor.
0: Nis, direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya, bukannya otw ke rumah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi, serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Udah di jam 7.38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi untuk dengerin puisi teman Prado 2 yang akan dibacain sama Audi kali ya, karena tadi udah ada Ricky teman Prado 2. Ini puisinya judulnya apa, Audi?
1: Judulnya apa ya? Yang pernah ku singgahi.
0: Yang pernah ku singgahi, karya?
1: Karyanya Putri Lestari.
0: Oke.
1: Aku pernah menaruh namamu di sudut waktu yang tak lagi ku cari. Bukan karena aku lupa, tapi karena akhirnya aku mengerti. Beberapa rasa memang dicipta hanya untuk singgah, bukan tinggal. Sekian lama, aku menunggu sesuatu yang tak pernah benar-benar datang. Mengira kita searah, padahal dari awal, kita hanyalah dua asing yang kebetulan saling pandang. Kini aku tidak lagi menulismu di puisi, bukan sebab benci, tapi karena akhirnya aku tahu tak semua tatap pantas dijemput jadi kisah, dan tak semua yang indah harus kupelihara sampai hancur. Aku tak menyesal pernah jatuh, karena dari situ aku belajar mencintai diriku sendiri dengan cara yang dulu kupaksakan untukmu. Terima kasih.
0: Oke, kalau di sendiri nangkep puisi ini gimana?
1: Kalau ini orang yang udah sadar ya, jatuh cinta sama orang yang salah.
0: Udah sadar terus dia masih tetap stay atau gimana tuh?
1: Dia udah sadar, kemudian dia udah move on dan dia menyadari ternyata orang yang ditunggu itu tidak sesuai gitu dan tidak harus dipaksakan perasaannya.
2: Sapain?
0: Sapa ini dia maksudnya?
1: Sapa-sapa.
0: Sapa ya, untung samu aja ya.
2: Sama saja.
0: Daripada muncul satu nama yang ada dia datang di sini baca dapat Yahudi kan bahaya ya.
2: Aduh, rawan juga hari ini.
0: Rawan ini malam ya, besok Senin soalnya.
2: Tak
0: ingat lagi dengan hari Senin ya kan?
2: Ya.
0: Aduh, kalau gitu teman Prado 2 kita langsung dengerin aja kali ya puisi dari Ricky. Ini Ricky mau galau puisinya atau mau happy atau gimana nih?
2: Kalau puisi yang bakal aku bawain ini sekali lagi itu puisi dari anak sampul belakang, itu yang udah jauh di kampungnya sana.
0: Siapa tuh?
2: Itu Kak Erga apa Putungan.
0: Oh, Erga udah gak di sini?
2: Iya.
0: Oh, udah balik kanan dia.
2: Semenjak dia menjadi seorang wisudawan.
0: Wisudawan. Kirain dia masih stay di sini. Pantesan udah gak kelihatan dianya. Ya udah, kita langsung dengerin aja puisi yang pengen dibacain Ricky, titipan dari Erga Putungan ya. Erga Putungan gak sih namanya?
1: Iya.
0: Iya benar. Silakan.
2: Kendati kau menjadi api yang membakarku di setiap sisi, biarlah tak ada yang tersisa selain abu yang dibawa angin berlabuh. Cara yang lainnya adalah pikiran yang selalu berkelana. Gambarannya adalah ingatan kita, aku pada sunyi yang paling sendiri. Selain menatap bara dan sedikit percikan api yang malu-malu di dalam lumbung yang tak pernah aku hitung, ada secercah harap memintamu pada batu, pada bambu, pada hulu. Kubur karya KR Gapa Putungan.
0: Oke. Pada kubur di akhir.
2: Itu akhir judul puisinya.
0: Oh, apa tadi judul puisinya?
2: Kubur.
0: Ini tentang yang udah gak ada ya? Atau gimana?
2: Sebelum bawain puisi ini aku udah sempat nanyain sama Kak Erga, tapi katanya terserah sama yang dengar nanti mau artiinnya kemana.
0: Oke, mau pahamnya kemana? Bebas buat kamu nih, nomor berdua mau nangkepnya kayak mana, modelnya terserah dah ya.
2: Mana-mana Pak Woni.
0: Nah, nomor berdua kita udah di penghujung untuk negeri puisi di malam hari ini. Kita selesain untuk kebersamaan barengan Ricky dan juga Audi. Terima kasih ya untuk kalian berdua yang udah sempatin waktunya di malam hari ini. Maybe minggu depan dengan teman-teman sampul belakang lainnya lagi. Mau ganti pemain dulu ya.
1: Benar-benar.
2: Betul.
0: Karena banyak banget juga nih teman-teman dari sampul belakang yang keren banget teman berdua. So, nanti Tora mau kudapa lagi untuk Audi dan Ricky juga. Mau ngucapin apa mungkin untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin?
2: Kau di dulu.
1: Kalau aku tetap semangat dan terus melawan penindasan.
2: Asik.
0: Kalau kamu?
2: Kalau saya jangan berhenti berpikir dan teruslah hidup.
0: Jangan gila pokoknya ya.
2: Ya betul.
0: Harus tetap waras.
2: Sonta lebe ini
0: sudah joe. Sopi konser gue di dua, sopi konser.
2: Insya Allah
0: kalo ya.
2: Kalau gratis.
0: Gak ada yang gratis di dunia ini kawan-kawan. Selamat teman teman dua, makasih untuk kamu yang setia dengerin Negeri Puisi. Dan nanti kita bakal move di jam 8 malam untuk Relay Pro Indie Nasional.

0: kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai, sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika, kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu, takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya, kok aku ngerasa gak happy banget. Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Niki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya, Dede, Mama. Bagaimana?
2: Astagfirullah.
4: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Non-Pro2, sesaat lagi aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro2 Jakarta untuk mengikuti Pro2 Nasional. So, pantengin terus Pro2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

dan terima kasih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

kita follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Indonesia Pro ini udah selesai tahun 2 barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo. Masih barengan Cindy Anako di Jaga Malam
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

jatuh. Featuring cinta. Adrian Halif, Alema. Single 2025 yang nganterin kamu di mana tempat dari jam 9 malam tanpa 2. Selamat malam, kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana malam kamu teman PR2? Happy? Happy dong. After? Belum. Sekarang lagi berjalan kali ya konsernya teman PR2, konsernya Yura Yunita. Happy banget nih pada teriak-teriak pasti kamunya. Jangan lupa ya, besok Senin. Jangan sampai telat kamunya, jangan sampai kamu juga begadang nih malam, yes. Ya kecuali emang mata kamu itu udah bisa bangun sendiri ya kan, alias tanpa ada alarm pun kamu bisa otomatis bangun teman PR2, bangun di jam 6, jam 5, ya jam 4 ya kan. Kalau misalkan yang mata busu, tak tidur terus itu besok pagi maybe kesiangan ke kantor teman PR2. Nah teman PR2, semoga kamu yang tetap stay di rumah, gak kemana-mana, semoga kasurnya empuk, terus juga hati kamu gak lagi terlibat perang dingin sama doi ya. Bicarain soal fenomena asmara teman PR2, ada satu penyakit klasik yang intensitasnya juga makin parah di era serba digital ini. Perang dingin tahan gengsi, sama-sama buka room chat, sama-sama liatin status online atau typing. Yang mendadak hilang adalah teman PR2, dia yang sementara typing ya kan. Hilang, gak jadi typing teman PR2. Tapi gak ada satupun memang yang mau ngetik duluan, alias gak mau ya duluan ngechat lah istilahnya, alias gengsi setinggi Monas ya kan. Niat hati kebelet kangen setengah mati, tapi ego bilang jangan, tunggu dia yang bacet duluan. Kalau dia tidak bacet ya ngana, jangan usah bacet lo. Nanti dia pikir ngana yang tergila-gila ya kan, gitu kan. Gengsinya mau mati tuh teman PR2. Kalau orang Gorontalo bilang sih gengsi mau pate. Jadi kalau memang kamu kangen ya udah bilang teman PR2, ya gak apa-apa sih dibilang atau dikatain. Lebih suka daripada digerogoti rasa kangen ya. Tapi ya gitu teman PR2, mau cewek mau cowok kalau ngetik duluan pasti pikir ke harga diri teman PR2. Ya ujung-ujungnya dua-duanya cuma bisa saling tatap nama di WhatsApp atau DM Instagram sampai ketiduran dengan rasa nyesek emosi yang menumpuk. Berasa lagi main catur internasional teman PR2, padahal cuma mau nanya lagi apa doang ya kan. Nah di Instagramnya PR2 di pollingan ada yang bisa kamu pilih itu ya. Di pollingan itu teman PR2, siapa yang malam ini tuh lagi nungguin notifikasi dari seseorang tapi gengsi untuk menegur duluan atau kirim pesan duluan atau telepon duluan teman PR2. Kamu di tim yang mana? Tahan gengsi, ogah untuk ngechat. Gas chat duluan atau kamu cuma buka tutup chat aja, dan mungkin kamu di tim yang pasrah gak dibales. Mana nih yang kamunya teman PR2, lagi di posisi yang mana? Nah kalau di question boxnya, berapa lama rekor terlama kamu sanggup nahan gengsi buat gak ngechat seseorang yang kamu kangenin teman PR2? Langsung meluncur di Instagramnya PR2 sekarang teman PR2. Jadi aku udah posting dari tadi juga. Jadi kamu bisa ikutan polling di question box juga, di daftar kamu komen, kamu bisa request lagu tuh yang udah pengen banget kamu dengerin di malam hari ini. Atau satu lagu yang mewakili perasaan kamu, maybe ya dia lagi denger kan radio dan ternyata ada pasangannya yang request lagu sesuai perasaan atau situasi kalian berdua saat ini. Cus, kamu komen aja teman PR2. Di IG PR2, di PR2 underscore Gorontalo. Lain telepon kita juga diterima ya. Kalau kamu free malam hari ini, gak kemana-mana, gak ke konser, karena mengingat juga besok Senin ada apel, ada upacara atau apapun itu, kamu gabung aja teman PR2 di 08 12 15 1924 atau WhatsApp 08 11 43 000 022.

0: bagus, jurinya udah ada, mah.
1: Oh, iya. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
2: Iya, Ma. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ayo, buruan.
2: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
4: 5S? Apaan sih?
2: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
4: Aduh, buruan. Telat nih.
2: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
4: Nanti aja deh.
2: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2 Ricky Martin dengan Talvez. Ini udah nemenin kamu di jam 9:23 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau orang bicara soal gengsi, bacet duluan, pernah tidak kamu tuh penasaran kenapa rasa gengsi itu bisa bakasnya kalah rasa kangen yang udah meluap-luap teman P2? Ternyata secara alami otak kita itu benci yang namanya penolakan. Jadi saat kamu mau ngetik duluan, otak kamu itu memperhitungkan risikonya. Bagaimana kalau dia cuman balas cuek? Bagaimana kalau dia cuman mulia itu pesan? Bagaimana kalau dia sementara typing tapi gak jadi? Nah, gengsi ini muncul sebagai perisai buat melindungi harga diri kamu dari potensi rasa sakit hati atau rasa dipermalukan. Terus juga banyak dari kita yang terjebak pikiran kalau siapa yang ngechat duluan berarti dia yang kalah dan mengorbankan posisinya. Hubungan asmara malah dianggap laga pertandingan di mana kamu harus tetap kelihatan cool dan juga gak butuh-butuh amat teman P2 ya. Padahal aslinya udah kelaparan perhatian. Terus juga menunjukkan kalau kita kangen berarti menunjukkan sisi rentan. Di era media sosial ini yang serba jual mahal ya kan. Mengaku kangen duluan sering disalahartikan sebagai tindakan nekat atau kebelet bucin. Padahal kalau dua-duanya sama-sama pasang benteng gengsi, hubungannya bukan makin awet teman berdua, tapi malah hangus pelan-pelan karena kehabisan komunikasi. Jadi kalau misalkan ada salah satu kamu yang mengalah, ya udah diapresiasi, nggak usah lagi sok jual mahal teman berdua. Apresiasinya kayak respon chatnya dengan balasan oh yo gimana apa yang lagi ngebekeng kayak ya respon layaknya chat biasa aja teman P2. Yang penting dia udah minta maaf yang kesalahan yang dia udah lakukan, maybe itu bukan kesalahan dia, tapi kalau memang Ngana sadar itu kesalahan dari Ngana dan dia yang duluan ngechat, ya udah minta maaf juga dari kamunya ya teman P2 biar hubungannya juga makin awet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Serius deh Tama Pro 2, nge-share info kerja tuh bentuk kasih sayang yang paling underrated. Nggak perlu keluar keringat, nggak pakai bensin, cuman butuh sinyal dan niat baik aja. Bayangin, kamu forward locker ke teman, dia dapat kerja, bisa bayar utang, terus traktir kamu makan seblak. Win-win solution kan? Nah, kita tuh nggak tahu seberapa berharganya satu postingan itu. Bisa jadi penentu lanjut nganggur atau naik gaji. Jadi, mulai sekarang kalau lihat locker, jangan cuma scroll, like, terus skip. Karena gotong royong versi Gen Z itu bukan lagi angkat batu, tapi angkat CV-nya teman kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Selamat malam untuk kamu, teman Prado 2 yang udah pada gabung di IG Pro 2. Bentar, kita buka dulu IG Pro 2, teman Prado 2. Tadi aku udah intip, Zai. Udah intip ada tuh yang komen. Tapi lupa namanya dan isi komenannya, oke? Okay. Ini ada Rexy 226. Rexy bilang di question box-nya itu berapa lama rekor terlama kamu sanggup nahan gengsi buat gak ngechat seseorang yang kamu kangenin. Dia tuh bilang 12 tahun. Ya elah, lama banget. Aku mikirnya 12 bulan, ternyata 12 tahun, teman berdua. Lama sekali, bisa ya? Kok dia bisa, teman berdua? Kita baru satu hari aja, so perengut-perengut tuh, teman berdua ya. Nurunin gengsi, langsung di chat. Ada sih, gak sampai satu hari juga sih, teman berdua. Satu minggu lah, atau satu bulan paling lama. Ini dia 12 tahun, sayang. Wah, lama sih ini. Masuk di ini gak sih yang gue nasuk? Top record itu gak sih teman berdua dianya? Mantul dah. Nah kita beralih di WhatsApp teman berdua. Ini ada dari Aldi, 3 bulan sanggup nahan gengsi gak ngechat sama sekali. Pas bulan keempat kita coba beranikan diri ngechat. Doi udah ganti status jadi pacar orang. Nyeseknya sampai sekarang. Kasian amat ya, rekor 3 bulan kamu menghasilkan piala kekalahan. Sabar aja dah buat kamu. Dia mau ditemenin sama lagunya Zack Tabudlo featuring James TWTW ya, dengan Bini-Bini. Terus juga ada dari Siti, rekor aku 2 minggu benar-benar gak ngechat. Tapi tiap malam kerjaan aku cuma meratapi instastorynya pakai second account. Itu hitungannya nahan gengsi atau menyiksa diri ya? Ini namanya sih penyiksaan emosional secara mandiri ya. Aku mau lagunya Piu, Sakit Hati. Ya gimana gak mau sakit hati? Ada dari Rendra, dia bilang dia cuma bertahan 2 jam dan aku tipe orang yang gak kuat nahan kangen. Daripada overthinking sampai subuh, mending aku gas ngechat duluan. Urusan dibalas atau enggak ya pikir belakangan. Dia ini kayaknya mentalitas petarung sejati ya, pragmatis dan gak mau rugi waktu teman berdua. Aku mau nih ditemenin sama lagunya Putri Aryani, Melawan Hati. Oke, bungkus 3 lagu untuk kamu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Batuk dulu saya. Barusan ada Pak December dengan Bittersweet, itulah ya, yang udah nemenin kamu di jam 10. Dan teman Pro 2, biar kamu gak salah kaprah, kita tuh harus membedakan mana sikap standar diri yang sehat dan juga mana yang murni ya, gengsi berbahaya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, bedanya yang pertama, standar diri yang sehat. Kamu tuh menahan diri buat tidak ngechat karena dia memang terbukti berkali-kali toksik, tidak menghargai kamu, atau cuman datang pas ada butuhnya aja. Terus juga ini bukan gengsi, tapi tindakan perlindungan terhadap kesehatan mental dan juga harga diri kamu. Yang kedua, gengsi berbahaya. Ini kedua pihak sebenarnya saling suka dan gak ada masalah berat, tapi kamu menolak ngechat cuman karena takut dianggap butuh banget atau takut kehilangan gengsi. Kamu sengaja balasin chat dia 5 jam kemudian padahal kamu lagi pegang HP dan gak ngerjain apa-apa cuman demi kelihatan sibuk. Nah, kalau kamu memelihara gengsi yang merusak ini, hubungan yang harusnya indah dan simple malah berubah jadi permainan manipulasi emosi yang menguras energi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Kita lanjut lagi untuk bacain kamu. Peramal kali ya. Bacain teman kamu ya di IG Pro 2. Ini ada Adel, dia pernah nahan gengsi seminggu enggak chat gebetan. Terus aku kepancing bikin story galau pakai lagu favorit dia. Dia malah ngerespon story aku cuma pakai emot baba api. Emot baba api ini teman P2. Dia bingung, ini maksudnya apa? Nah itu namanya umpan kamu dimakan kali ya. Tapi doi cuma kasih remah-remah respon aja. Terus juga ada Sigit, rekor gengsi aku. Bentar, dia mau lagunya ini tadi si Adele, Geisha dengan Takkan Pernah Ada. Nah ini Sigit teman P2, rekor gengsi aku hancur gara-gara kelepasan kepencet lo pas lagi stalking postingan doi tahun 2022 jam 2 pagi. Daripada malu ya, kita langsung sekalian chat kangen deh. Malah jadian. Dari musibah jempol berubah jadi apa ya, asmara teman Pro 2. Hoki tingkat tinggi ini mah. Dia mau ditemenin lagunya Steven. Seventeen ya. Yang telah merelakanmu. Gimana ceritanya ini? Udah rela tapi malah hoki teman Pro 2. Ada Nisa, dia paling benci kalau udah nahan gengsi seharian pas memberanikan diri ngechat cuma dibalas oke. Rasanya pengen gulung bumi. Balasan oke di tengah usaha penumpukan keberanian itu memang rasanya kayak disiram air es ya. Dia mau ditemenin nih sama lagunya Charliona Friday dengan Undivided. Ini kurang lebih lagunya di tahun 2023 ya tahun 2022. Yaudah, aku mau nemenin kamu dengan 3 lagu yang udah kamu request tahun 2022 dari kamu-kamu yang pada gabung di WA Pro 2. Dan untuk tahun 2022 yang belum sempat gabung, silakan merapat di IG Pro 2 @Pro 2 _Gorontalo.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
3: Nanti SMA.
2: Nanti SMA ya?
4: Iya.
2: Tahun berapa itu?
3: 2010.
2: 2010. BlackBerry dong.
4: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
3: Tapi zaman-zaman dulu.
2: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
4: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
3: iya,
4: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
2: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
4: Oh, masih BBM ya.
2: BlackBerry Messenger.
4: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
2: Oh, kalau dulu enggak, belum ada grup keluarga, tolong.
4: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
3: Yang iya. Pakai grup family.
2: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
3: Kenapa?
2: Udah nikah apa belum?
3: Sudah.
2: Udah ya? Udah punya si kecil?
3: Sudah.
2: Usia berapa dianya?
3: Udah 7 tahun lebih.
2: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
3: Belum.
2: Belum ya? Kan biasanya, biasanya
4: anak-anak sekarang kan suka nonton Coco Melon.
2: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
3: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
2: Oh, gitu.
3: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
2: Jadi belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Aja ngari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang belan-belan harus itu, harus ini. Let me tell you.

putih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Kalau lagi apa yang rawan bikin canggung, kirimin meme atau meme, meme atau meme lah ya. Video TikTok lucu atau lagu yang relatable sama hal favorit doi. Tambahin kue simple kayak, ini lucu banget, mendadak inget kamu, hahaha. Ini alami, casual, dan juga tanpa tekanan, teman berdua ya. Terus juga manusia itu suka merasa berguna. Coba chat, kamu kan tahu kafe atau lagu atau film enak nih, ada rekomendasi buat weekend ini enggak? Obrolan bakal mengalir tanpa bikin kamu kelihatan lagi mengejar teman berdua. Terus juga kalau kamu sudah dalam tahap hubungan yang lumayan dekat, enggak ada salahnya untuk jujur. Kita lagi ingat obrolan kita kemarin. Seru juga ya, gimana kabar kamu minggu ini? Jujur itu seksi dan menunjukkan kematangan emosi teman berdua. Ingat, komunikasi yang jujur itu keren, gengsi berlebihan cuma bikin kamu kehilangan kesempatan bahagia. Berapa banyak hubungan manis yang harus kandas bukan karena udah gak sayang, tapi cuma karena masing-masing pihak menunggu siapa yang bakal menurunkan egonya duluan. Jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari cuma gara-gara nahan satu pesan singkat. Atau nahan ego kamu sendiri, teman berdua. Membiarkan ego itu menang dan orang yang kamu sayang udah deh, lepas begitu saja. So, terima kasih untuk kamu yang udah pernah gabung di IG maupun di WhatsApp-nya Pro 2. Aku sudahi jaga malam sampai di sini ya, teman berdua. Intinya kalau kangen, bilang. Kalau ada masalah, bicarakan. Hidup itu cuman... gak ribet, gak rumit nih hidup ya. Cukup kamu gak rumit, jangan ditambah rumit sama gengsi yang gak ada harganya. Kalau malam ini jempol kamu masih ragu, coba ketik satu pesan hangat sebelum kamu tidur. Saatnya matikan lampu kamar, singkirin beban pikiran kamu, dan istirahatkan tubuh kamu, teman berdua. Sini juga ikutan pamit dari ruang dengar kamu. Nanti di jam 11 malam kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Gorontalo yang udah disiapin sama yang di kita. Sini pamit, bye-bye.

0: go anywhere.
1: Eh, bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Eh, serem.
3: Abang, tolong bang.
1: Itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang. Nafas pun sesak nih.
1: Ya elah Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat misalnya, Ma. Maafkan, Ma.

0: menyesalkan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat malam Tuan Perdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program 2 dari Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siaran pagi hari ini di hari Senin 14 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Gorontalo.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana, bahkan pulang bawa tanah. Ya, untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini? Mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS. Ya, kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal.

0: Monaco anywhere.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Baik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini Senin 14 September 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, Trophy Tour dan juga Giant Ball Parade FIFA Asian Cup 2026 digelar di Jakarta di hari Minggu 13 September 2026. Parade membawa trofi dan juga bola raksasa FIFA Asian Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI, dan rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 GBK, dan rombongan bergerak menggunakan trophy car dan juga mendapatkan pengawalan sepanjang perjalanan. Dan di zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan dan Car Free Day. Jadi perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Le Meridien. Dari Zinedine Zidane, teman Pro 2 memasukkan Ismaïlo Ganio ke daftar timnas senior Prancis untuk Nation League. Ganio sendiri adalah pemain Lens muda. Laporan Get French Football News itu nyebutin kalau Ganio ini telah menerima telepon dari Zidane. Pelatih nasional Prancis ini juga bakal mengumumkan seluruh daftar pemain di 18 September. Penampilan Ganio juga menarik perhatian setelah tampil gemilang saat Lens menghadapi Paris Saint-Germain. Pertandingan tersebut, teman Pro 2, disaksikan langsung Zidane di stadion. Berkat performanya, Lens juga meraih kemenangan 3-2 atas Slavia Prague, dan performa solid ini memperkuat peluang Ganio menembus skuad Prancis. Jadi pelatih Persib Igor Tolik, teman Pro 2, ngucapin selamat kepada Persija atas kemenangan mereka. Baginya kemenangan ini ibarat final Liga Champions. Dan Persija sukses menang 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Sabtu kemarin. Dua gol Persija dicetak Alexander Jeremejeff dan juga Ivan Mamut. Gol Persib dicetak Balsa Sekulić. Pelatih asal Kroasia ini juga menilai timnya tampil kurang baik selama 60 menit pertama. Perubahan di 30 menit terakhir membuat permainan mereka lebih sesuai harapan, teman Pro 2. Luka Manalo mengaku pertandingan menghadapi Persija menjadi fokus utama mereka, tapi Persija dinilai sedikit lebih beruntung, terutama pada akhir pertandingan. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, ada lagi Ansalet temenin kamu semuanya di pagi hari ini. Kita bakalan fun teman Pro 2 di hari ke-14 di bulan September 2026. Satu hari menuju pertengahan bulan. Wah, gimana nih? Kantongnya masih aman teman Pro 2? Wah, mudah-mudahan tetap aman ya. Kesehatan juga insyaallah tetap sehat dan juga ketenangan batin juga insyaallah tetap tenang. Oke? Kita bakal hebat sampai nanti jam 10 pagi barengan dengan Saleh untuk hari ini. So, jangan kemana-mana. Banyak informasi yang bakal aku share buat kamu. Dan juga nanti bakal ada obrolan yang bakal kita obrolin di jam 7 lebih. Jangan kemana-mana. Stay tune di sini aja.

Kamu dengerin lagunya Calvin Harris teman berdua dengan singlenya Summer. Pukul 6 lebih 20 waktu Indonesia Tengah teman berdua, dan kali ini aku punya kabar terbaru dari Satria Muda Indonesia yang kayaknya resmi mengemban misi diplomasi pencaksilat sampai dengan ke Portugal. Gila bener, lewat olahraga ya bisa terbang kemana-mana tuh. Jadi kontingen ini berangkat dengan semangat membara buat memperkenalkan sekaligus mempromosikan warisan budaya dan juga olahraga bela diri tradisional kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Jadi lewat rangkaian atraksi keren dan juga workshop interaktif, para pesilat Indonesia ini siap unjuk gigi dan juga manjain mata masyarakat Portugal dengan keindahan jurus serta ketangguhan fisik mereka. Gila gak tuh? Langkah strategis ini diprediksi teman berdua itu bakalan jadi jembatan kebudayaan yang kayaknya makin mempererat hubungan diplomatik serta persahabatan kedua negara. Nah, dukungan serta doa dari seluruh masyarakat jelas bakal jadi ekstra booster lagi buat mereka selama menjalankan misi di sana. Yuk, kita dukung teman berdua bareng-bareng ya, supaya pencak silat makin gacor, makin disegani, dan makin harum di panggung dunia.

Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950, dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Nggak semudah itu deh.
3: Ada
2: banyak yang
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi gak ada hubungan gitu.
3: Iya.
2: 2 tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu, kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya, 2 tahun ya.
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapat.
2: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu.
2: Jadi gini ceritanya. Maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih apa, gondala sih, bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
3: Iya.
2: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
2: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
1: Jaga malam di Pradu FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Oke, Tom Pro 2, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, kabar terbaru lagi nih dari tim bulu tangkis Indonesia yang kayaknya udah resmi tiba di Tokyo dan juga langsung ngegas jalanin program pelatihan nasional alias pelatnas selama 3 hari. Jadi kedatangan skuad Garuda ini difokusin buat matangin persiapan fisik serta taktik sebelum bertanding di ajang turnamen kelas dunia tersebut. Nah, program latihan intensif selama 3 hari ini manfaatnya penting banget loh, teman Pro 2. Buat proses adaptasi cuaca sama kondisi lapangan di Jepang. Di Jepang panas banget gak sih? Jadi para atlet dan juga tim pelatih ini terus menjaga konsistensi serta ketenangan mental supaya kondisi fisik tetap prima dan juga siap tampil all out di setiap laga. Jadi dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia jelas bakal jadi extra booster ya buat mereka saat berperang di lapangan nanti. Wih, berperang. Jadi yuk teman Pro 2, kita kawal bareng-bareng supaya tim bulu tangkis Indonesia bisa tampil gacor maksimal dan juga ngebawa pulang gelar juara.

Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya, kita mulai awali hari dengan chart Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil diberakan di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Dan kita mulai aja dari chart Indonesia Top 20. Di minggu kemarin di posisi 18 ada Roni Farulian dengan Walls Akhir Zaman. Dan juga di posisi 20 ada Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk. Harus kita kick out of the chart. Dan kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry kita yang pertama langsung nongkrong di posisi 20 ada Rai Putra featuring Farel Hilal, Gold. New entry kita yang kedua, teman Pro 2, di posisi 19 ada Batas Senja dengan Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Turun 5 ke posisi 18 ada Sarah Vivi Teringrini dengan Salah Paham Lagi. Naik 2 ke nomor 17, teman Pro 2, Roni Parulian dengan singlenya Februari. Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah naik 1 ke nomor 16. Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati turun 1 ke nomor 15. Naik 1 ke nomor 14 kita punya Ungu dengan Utara Selatan. Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan singlenya Salah naik 3 ke nomor 13. Hit Gitaf teman Pro 2 dengan Berusaha Di Bawah Hujan turun 1 ke nomor 12. Bernadia dengan Laut Yang Tenang turun 1 ke nomor 11. Teman Pro 2 dan Fajar Nur Salah Apa Aku turun 3 ke nomor 10. Maidra dengan 100 Hidup Lagi naik 3 ke nomor 9. Dan yang ini Adiran Khalif 2001 Kali naik 1 ke nomor 8. Naik satu aja, teman Pro 2 di minggu kemarin ke nomor 7 ada Vanessa Zee, Menjauh. Samuel Cipta, Jagat Rasa pernah nangkring di posisi pertama 2 pekan turun 1 ke nomor 6. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi turun 2 ke nomor 5. Naik 2 ke nomor 4 teman Pro 2 This Is Nona dengan singlenya Hong. Naik 1 ke nomor 3 Kenris dengan singlenya Semesta. Tulus dengan Teh Hijau itu gak kemana-mana, gak naik gak turun, tetap di posisi 2. Dan jawara kita adalah Congratulations buat Sabrina Leonor dengan singlenya Selesai Bertahan selama 2 pekan di posisi jawara. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20. Kita bakalan ngebahas tentang namanya International Top 20 nanti di jam 7 lebih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. And so now, dari Chart Indonesia Top 20, kita kembali ke Selamat Pagi, teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Sudah ada kakak prakirawan Virginia Rumimpunu dengan updatean info cuacanya. Silakan kakak Virginia.
3: Kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tamini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Hai Defy.
1: Devi, bukan Defy. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar Defy. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Defy.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen.

Teman berdua, kamu dengerin lagunya Gendrawari dengan 1000 kali ya. Hari ini tanggal 14 September 2026. Ada hari apa ya yang spesial hari ini, teman berdua? Ternyata ini adalah hari kunjung perpustakaan ya. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soeharto di tanggal 14 September 1995, guys. Atas usulan Kepala Perpustakaan Nasional pertama. Coba tebak siapa? Mastini Hardjo Prakoso. Nah, tapi tunggu dulu. Perpustakaan sekarang ini udah gak kayak dulu lagi, teman berdua. Dulu, buat baca buku, kita harus datang ke gedung, antrian, dan juga bisa dibilang duduk di meja panjang. Wih, pernah ingat juga yang namanya pinjam buku di perpustakaan itu pakai member-memberan gitu ya, teman berdua, dicatat. Tanggal bukunya dipinjam, tanggal buku keluar, tanggal buku masuk. Nah, kalau enggak balikin tepat waktu, kena denda. Sekarang teman berdua cukup buka handphone aja. Perpustakaan Digital Nasional, iPusnas ini udah punya koleksi 130.287 judul buku dengan 1.454.919 eksemplar sampai dengan Agustus 2025. Kategori fiksi dan juga pendidikan jadi yang paling banyak diminati nih. Dan yang paling keren lagi, sekarang itu lagi tren Bookstagram dan juga BookTok ya. Temannya TikTok ya. Konten estetik tentang buku di Instagram dan juga TikTok yang bikin baca jadi gaya hidup. Nah, indeks kegemaran membaca Indonesia itu udah di angka 54,80 di 2025. Jadi, baca buku sekarang itu bisa sekeren nongkrong di kafe, guys. Kayaknya nggak perlu lagi untuk yang namanya ribet-ribetan gitu kan. Cukup buka handphone aja. Cuman pengen tahu aja sih, teman berdua ya. Kamu lebih suka baca buku fisik atau juga pilih yang digital? Kamu sudah pernah coba belum yang namanya iPusnas? Buku apa yang paling berkesan buat kamu sampai dengan sekarang pada saat kamu dengerin kata buku? Itu yang keinget ya. Atau kalau jarang baca, buku apa yang bikin kamu pengen mulai baca lagi? Kasih tahu kan di Instagram @pro2_gorontalo. WhatsApp juga boleh ya. 08 11 43 2 3 kali. Atau ditelepon aja langsung 08 12 15 1924. Kita bahas secara fun sampai nanti jam 9 pagi.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

next one kita punya Casey Stephanie dengan Pelan-Pelan Saja, sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo. Pro 2 FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, dirikan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngejreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ngeramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang, kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang. Aku sih yes.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: remember.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Oke, 92,4 Pro 2 Radio Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 seperti biasanya. Dan sudah aku janjiin tadi ya, chart International Top 20 mau aku spill untuk kamunya di pagi hari ini. Dan di posisi 19 itu kita punya Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan singlenya Repeat It. Harus kita out of the chart, kita kick ya. Dan pastinya bakalan ada yang diganti dong. Langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara teman Pro 2. Let's check it out. New entry kita yang pertama langsung nangkring di posisi 20 adalah Ain't in LA. And this is Cat Side teman Pro 2 dengan singlenya Hooty Pruti, naik 1 ke nomor 19. Turun 4 ke nomor 18, kita punya Louis Capaldi with Stay Low. And this is Madonna, Dance Teria, naik 1 di minggu ketiga ke nomor 17. Di posisi 16, teman Pro 2 kita punya Troye Sivan, She's the Best. Gracie Abrams, Good Reason, naik 1 ke nomor 15. Turun 4 ke nomor 14, teman Pro 2, this is Olivia Rodrigo, The Cure. And this is Niall Horan, with Little More Time, naik 2 ke nomor 13. Next kita punya Flow dengan Terapi The Club, naik 1 ke nomor 12. Naik 1 ke nomor 11, Semi Noah. And this is Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, turun 2 ke nomor 10. Naik 2 ke nomor 9, this is Ellie Goulding with Reverse. Turun 3 ke nomor 8, teman Pro 2, this is Alesso featuring One Republic, In Your Eyes. The Script dengan singlenya Man in the Arena, naik 2 ke nomor 7. Naik 1 ke nomor 6, teman Pro 2 di minggu ke-9, this is Alex Warren, Passenger. Olivia Rodrigo, Stupid Song, turun 2 di minggu ke-7 ke nomor 5. Sienna Spiro with Great Expectation, naik 2 ke nomor 4. Turun dari posisi jawaranya, teman Pro 2, dua anak tangga ke nomor 3, Ariana Grande, Hit That, I Made You Love Me. Naik 2 ke nomor 2, teman Pro 2, this is Miles Smith, Hold Me In The Dark. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Alex Warren, The Cure, teman Pro 2, naik 1 ke nomor 1 di chart International Top 20.

That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week di hari Sabtu 12 September sudah diubarakan. Dan untuk updatean terbarunya masih agak lama ya, 5 harian ke depan. Di hari Sabtu setiap jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya itu di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Kata aja ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.